Yo, dol garing baik kali kan ambar kado al garan ulun boyongor. Ngaman ni kada yulung radio on 88.9 FM.

0: lain ngur. Yuda yuda merikiri. Tuan jambal lain ngal ram lain lah. Ayutte ina datun meri awal wan jam. Tangga mangga.
1: Lain ngur.
0: Yu ne ngur awun dili. Yutte ngur ram lang awun dikiri ngur. Kalian merakau in shop kor. Kangata majawab meram brown pay palil katang anggum. Kiri jaka datun meri. Abala merawangan bincin gabuta. Wei. Limur tu datun lah. Yakka. Tipal muka mereka tipal opu cuma kau ni saya pun ni opu cuni cuma kau ni na lap mera lar lar mera orang keke opu cuyo malap mera lap mera durai lap kasaip kau ni ya kan naya mer ke itu bila lap mera saip kaya kau ni yang gan naya naoyo batin tu tu even namba itu lap mera by itu dunia per namba angel ting biena apa dah. Kadara kanga ingurok man yatulak kain namir abok kong loturo pia manangir. Kadara unduan bandul namara dort mamanin mara. Pala jolol na nawela flun na. Kanga wangan nawin. Ngarap itu mara may mara rupi hingga bintin gabota nito yakan mara. Ngarapi. Kwan sekarang ni jolol ya rupi pala ratu pala yin jolol mamgan nawin benayak straight ya rupi ya. Dakkan lah. Mereka ni extend ya. Ini shop manager ni mana kita dah. There is someone go in yesterday. They've installed money. Dakkan ku mana rajal pun ya. Ni extend ya. Nayan kau enggak. Speaker gura. Chairman na. Surai kau ni wangai bican. Ma lah kau ni mana matu. Berprogare shop leliawari. Okay. Ayo ni jodoh. Jauh ni stay na. Bayar evik na. Nara ini. Orang ini mana ingin awal Europe, macam mana nak villa, katil na. Kanga ing shop manager ing, mesti kaya nak order under. Laro man, nak perong. Ini nak perong, curup tu mana ingin shop pungur, rupiah. Kaya kawal mana ingin nyulung ya. Yo, main mak. Kanga ing, wakko yang undi tukan ing, shop ngai lagi jama, lagi bala. Order ngai mesti kaya nak laro man, walal. Kart pengawal wanda balon mama angge, mereka wanda lingkart na balon. Walau wanda balon mama angge berprogare, ya orang shoplet. I'm one of them there at the cart. Wanda balon mama angge, bayangu pijat. Kang rey makabian bayangu rey aku. Abang orang jaga macam kart, orang jaga straight. Balah naul tank, leni tank. Lagi balah tank kunani. Kau ni cina balah na mara map na. Wanang itu dia pilot. Kalian kau pun nak korakal kau baca cinta. Ada tu macam tip permai je. Aik pilot kan aik pasinja. We are two, 12 coil. Niul malan malin si bin si nanti aku drive kurbalaya aku. Macam kawan stabil ni take up ja, blending. Ngain dah niul ridin. Rambangin napruka take up ja. Ngain kata awin balik nak kalian ko. Kerai macam landing nap blending. Kamain mak, kangen do mau koy nara koy buna mau koy kan ngatil bleach manjama tuali, ayatan mereka, ulman, pala kula ula, kangen do ulman jarak buna mil mic pun pala bicana, kato,
1: anga brown mir,
0: yo anga brown mir pala bicana itu kato ropea, kubai ulman, yang itu interesting. Testing nak kun rupiah yang ngai tu ngarinya pen, bayang meliway ngai ringat tu, katu rupiah bayang utal malo, ngai kan ringat dia beli cuma dia jama, bayang malo, rupiah malo, wangan ngai tu rupiah yuna meter rupiah yang ngarai doangan, ngai doangan ayo prang socks nengu tabatung dako, pala tu nama rupiah, main mak pala ngai tu bicara, yo tuan ngarai rupiah rupiah. Macam ni kan court dia this afternoon court dia okay. Nai macam beli cuma ni jarak orang na hole dia. Eh, ngarang jodoh pelak bija na yang dengan mahu kan ni beli cuma na balik nyapai. Wish cawe, I'm here, just look me up.
1: What?
0: Straight away na.
1: One
0: go na. Ya kerana dapat mampu dia gong ya dua loko.
1: Nang tu nang.

0: Yo, don yang ada tu yang tahu tu nupayam, nguni ma merindukan lah kerang albeli first pitch yang ayah nguni kami stout. Nguni walkan marikin yul ngawalal. Ka nalcer walkan nakku jama, terpa walkan jatul mala, pala walkan nakun jama. Yur mada kadikai bulan jan pipu ka wangan namirinja.
1: Jatul, lukanya katu meringo. Dulu, nipi meringo. Ini beli gol gaya. Tiada tengah beri guru. Guru ni pernah, tu ni pernah. Pamulak, pamulak tu nanti kena, pamulak tu nanti kena jatuh tu nanti. Mari jalan kita. Ini siapa? Zaman kan bicara beli zaman kan beli warung per. Wangan ini ni.
2: Wangan ni apa?
1: Kalau abad tulam, kak. Dia, pada jalan tu alia abad tulam jarak kau ni tu. Kawal pemdal pas dua lingai oleh dulu ngara ku aku ning royuna ya kacu war wit war ngi boleh nyenin ku yang indin bukan ni dual mangke ni dial muni mar mamada jatur yo jur pun namada jur pun namada kan utur kangain bo utur daing bo ya dua il ku merjar ku aku jul ngi ya ngin ngai utur yo angin gurta yo jur pun Yo, kundiin mana ada nak kund, nak kundiin mana kan jadi cerunya. Dia orang kayun, tu alin. Yo, ti alin luar kujper, kacin amar cingi. Kangatin ya angunan bela, kuna bela ngayu li darpa nana minin, minin darpa. Yo, minin ya. Pijar kanjar manguni, kuni kan kanjar guru perang. Yul tur, aipin kadain walang. Nata yang lagi dal, nawe. Dak kuliyan dal, dak kuliyu, dak kuliyan. Mamu dak tu nak guru kurcun anu urunir panah. Malangkan na belayanan belengan majulun dan belai cucu tak. Mamu dak guru kurcun anu maja. Yanan beli, yanan beli, yanan beli, yanan beli, yanan beli dan bakcinan maju dan bakcinan. Mudah muka dua dar pamalang, mukmin muka dua kan jari yul ngualang, yul na balanya itu anin na mangi, pada mangi kum yul ngui, ujar kabulun ritam, tu nak orang lah, jauh jauh minyak kau lebih jana, pun nak yo yo jauh jauh minyak, boleh yo yo kau na ul dar pamalang pada. Bila berdiri nak bicara jauh-jauh melayan bunin nak kau nan kau lu kau melayan penugana melayan penugana ya laki bicarakan di zaman nak kau nan kau nawanga nak ngaji utur kata ngol nak ngol meli ngol dah ngol dah padahal kau ngaji utur nak ngaji el utur cerita kau nan ngaji meli ngol jauh utur nak ngol jadi alia padahal kau ngol ya laminin Yo, ayah yang ibu dah aja. Orang enggak juga lagi orangan. Aku mesti ngaji utuh.
2: Orangan.
1: Yo orangan. Rita muka baik. Kami ni, kak dulu. Yo nak kon bela. Orang ni nak kalah kerja.
3: Ada aku Steven. Orang murah. You're listening to 88.9 Yolong Radio. Soal nolon boy.

Mereka mana guru, mayang ada, mayang ada, mereka nanti dia, ngayang ada.

0: tuala
1: arairo manika imi aman yako wata longorma longorma wada dirimla.

0: Εγώ δεν με το βούλω να μα διαρμακτάω.
1: Και μην κονάνε. Πάμε να. Αλλού κανένα όνει που είναι ένα πρόβλημα, ένα κουλιά, κάνα ράγγελα, ράγγελα που γάτι λεβάνε. Special men, but in Gordaman. You want to bring a lacquer and among Chimiranga Jaconda? I repair the rabbit conda. What point of problem? I'm going to be a cooper. You're going to be a man. What point only? Bracana only. No, could I come? Daramoyaco. Mitaurutco, chicken jamamero, chicken of the la jama. I will be take a bull and the Priam Rimbradella on in a bummer.
2: Felicity, Yaku,
1: take a Felicity, got it to be Felicity, got Miss Ross, you, Miss Ross, take a Yaku, Pukubriam Rimbradecam. Well, I'm going to go to the canana Pungolali, drink, drink up on the car, but I'm going to biscuit nana. I don't know. Saya kalau orang itu pun kalau cium pun biasa lah. Panon ni tau. Harap tu nak tau. Atas kalau ngerti minyak ni golong lah, mai yang lah. Pulak teka beri ngerti ni. Kalau ngerti ni, orang kau nak apa kau betul golong ber. Cita minyak ni, nana pernah ni. Ipo lah dia cium pun dia aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau ngerti ni. Ngalih mertinya orang macam ni, wah nak kau nak apa kau buat terlebih orang ni.
2: Okay. Em,
1: nak kau mana nak kau apa kau buat terlebih ni, nak apa kau buat terlebih. Betul, betul orang ni. Aiyah, bela orang ni nama, kalung orang macam ni. Bela orang ni nama ni, aiyah bela orang ni dah kalung punya nama ni. Mapa, kalau dia kan mungkin berani berani berorang itu punya. Dia kan mungkin berani. Betul ngah tu ayam arti berani. Tu ayam berani kalau dia arti berani taruk. Dia mungkin taruk.
3: Betul yang berani berawan
1: ngah. Ni, arti yang berani. Berani berani berani berani berani berani.
2: Mak tu mama kau tu orang lewong macam.
1: Walala yang uli. Tapi ada juga walala yang dap tu na. Biar apa jenama? Anak perlu biar dap. Angan ini apa pun gayor ngomong le. Repo. Gol yo gol. Enam beri.
2: Yeah.
1: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko. Angan macam pesa cara biar. Abang lejin gaya nang le. Kau angkat anak pun apa waktu otten aluanik. Apa perle? Tar. Beran kau ni kata enak. Kau finish ceng. Angana pura le tarana amar tinya na gawara no otrilti
2: yo
1: bule otna le anu me mara kar tel ta ka batara na muka le mata kwal me nya na le pura kana me ya
2: o
1: bilina paite warin me nya kang le pe ngal pe ngal pal mrein pal ba pa ka warin me nya le ka pura next ya ka school ngal na me nya le ngara ko pe an le po komar tel ta ka ngai pamal ngare nyibin chudor dal puma
2: mura pare ngo jo tarain
1: mi wala ko no ay wanga jo miak to nganya oni miak ko epuna no no to ya buko mete pero kana wala buko mete mai ni wal kama te brutu na benara na ora nyan ngaya ko pumu dal puma nyibin chula be mamla tar pun bentil ko na yak akan na bang ay wang kay ngay nga ko wa na na mari una rim seven rim seven na for multi grad ko na na mari una ay mat nga pa ko nga jabra den di che okay who won bigan na ni ka ba ng la abi den ang gadao ya gadao nang bujen po ya ni okay ni anar biya nar batao
2: nar batao
1: nar batao
4: yo we listening you on radio donjing ngam kayur mbak pakto.

0: Yo, Yongol, Bookback, Nautical Heat, Baxter, you're listening to Yongol Radio, 88.9 FM, ma.
1: Yo, hello, interview, Anbarana. Tao, ngero lak kama mia ponope.
2: Hello.
1: Hello, Yongol Radio.
2: Aranga, lavi, malat malat. Tolero da, ora lak karam, na bingoro na tong, Saturday, la, Sunday. May bingoro, baka, ngoro, ngere bumba na, poko manu. Mia pono ngay, tirimuk, pan kalam.
1: Ni.
2: Pala number 8
1: ni
2: marka deba number 8 le ayo ko dole ja numa bala dole ja sangom numa lengko dangom map ayo are mara ma pala bet bet tuna pala patak dan ayo are nya dolong tuna lokara lokara lokara tawa ap numa kanjur kun na pala jenis beria na udala kalmak mo ya beria na wala are nya dok dok mere cooking ara ni me apununya sharing mere mama pengunya ta mangara ay ora mere ko par bak da ko bone mere gade mere ya ka kol ko family una kal mak sunday pengunya da ni pala gere mama bola mere mama pala bola ta de bola namba title dar ka wala kana me apununya ah do la mak pijo era ngora ulur kut namak ay man bunga gade mere mama marti marama ka bone mere gade mere ko ka bo mere ko ni bola jaban ngale mere oro ka yo to la ne dola na waptunya gare bomonya kay yodapton ayne bomomja tara na julo dola black one ya tolanya na nya ni bomom wala la gare bomba bi wal mak na kabek kula tara ir wal mak la light te bayngun ara ja ni kurtang ura litan ni ura ara ja etirinya ay nya mede ko nya ni bo mere ja gare bomba me apununya marama gare bomba na bala bala open black one la bala waptu la na
1: enda me bomba
2: ah ka
1: Ya, cemut tiga yang alih ini.
2: Eh, anak benar benar pom pom. Kalau
1: kalau dia nak ada najis tarat.
2: Ya, orang kunci. Ya, orang tu lah sandai.
1: Ek, ini bapa biru taking ini belacin.
2: Arab Arab, lal, tu lah waktu. Aku tak pernah pom pom je back for light off.
1: New thinking.
2: Lah tu lah jawab turun lah banyak guna ruai banyak tu.
1: Nah, lah tu murmur macam mana?
2: Nah, lah murmur macam mana? Buk turun, boleh pegu lah ruai bab light down, baju turun dah bab jawab turun.
1: Kena kerja. Kerja utara muka.
2: Raju mana baca bab open ruai bab jawab turun dia lah orang. Eh, pegu ruai macam.
1: Hola,
2: no me digas. Hola, no me digas. Hola, no me digas.

0: Dat doe in TV Ben en Groen.
1: Ka, denk eens aan Ja. Aro kan nu melang daar. Ba man ngoy daar om daar. Bere. Uru daar wel lang om daar. Ba man ngoy bere. Aro kan nu balgan. Kan dan awang kan jo maar tuan na hangal. Pol kan dan awang kan pa. Kan dan awang kan jo banyak bicara na hangal. Hanya reje kolong. Palan dan awang kan mau awang on run kan. Nang ang tuanan bolan. Po po. Kan dan awang kan jo dan kan hangal mil dot tuan. Po len dan kan hangal pen. Ding ing nan kan nal pen ya katang om bicara. Hanang tuan benda orang kajma ya orang kan ada munatan pelak berpuri orang jinjal macam orang kawan heh pelak benda orang kajum talker dan orang tua orang kajum talkeran lingkun tu orang nabi jangan benda orang kajma wangan why kutta mereka ni tam ngairo tu nanti talkeran baik nak pelak ngairo kan orang tu nanti balan lingko angai maro kau deh orang tunggu leh nang tu nangai maro balan angai imnan kau dah nang alam dah nangai imnan kau kan na ayan bilanya ambol eh nara break house lingkun tu Ha, nanam na bol umarunganan. Ran kanan kan banyak yau yau yanan muna tan nan gun banyak kan banyak nadal keran nanan. Lengon nanam banyak banyak miul ngom nang uru dawa lang uru nang aku tak miul nang aku dal keran. Banyak nanak aku lang nangai tan bol ngom ngalengon. Anam na ran kanan nan gun yau yau yanan muna tan gundan malah turuk tu manan gule turbat turpan nan aku roprongon gundai uru. Lengon nanam banyak rong nanai wat mengoy dal keran koroprongon. Nanada eh Bilanya jay kulong meo, walau yo. Eh, kata nama na jay kulong mayako, jay kulong Tracy. Eh, ka Bingrum, curug tuan kata nama dalam muat mingum milran kanan dan go. Woi, alam nyako jika aku tak mingum minyau iwan. Ran kanan kata nama na ngalah wartuan beja na ngalah bandan terimuk na. Ha, thinking nanan. Tikan tanya aku kutat mingum minyau mung tuan bandan nguyungan bejanan. Ayo walak tangarung anan, laut laut manan banyak bandan malan na. Laut laut manan bicara na ngal flat one nadungu yan kan. Momong doan aku roprongo. Nadang oleh ngawan cedun aku merik mingunya aku nyuka. Lenggon. Nyai anan nanam ya pat mingum nyai anan. Bulu macin cain nawain jinan. Cinyim na macin bulu ngakulan. Kururuk. Kururuk belenya len. Padam nana cain, cain nyandana kururuk ko inan. Koroprongo. Ya pat mingum nanwa. Eh, duh. Eh, abe ngom nan. Nanam o mengom be nen benan. Tetam. Eh, ai ni nanan. Eh. Taran nan akan banyak rekton menam ya bab mengom. O mengom nan waro yon. Eh, be matun men. Eh, wawa markap men nau nun rak kunjen bicen nan kan koroprong. Socks on kan ngale. Jamau bilenya socks, bilenya menan. Eh, be ngom malan ran kan. Ngade papan ngarongan. Ran kanan tu paling ko. Kangan deh pan abah paula ya aku. Tak malah. Kangir. Tu paling mana ya aku. Kangan deh bapam. Atu paling mana yo tum ulah ya aku. Order ko. Kajin jalma ngelengkon. Ya aku tu paling ayo tum ulah. Orang dah nak awak minggu jin jalma bayang gue enam. Nalangan order ko. Ya bapak minggu nyah ewanan. Ya aku roprong ulah. Merkap ulah. Ya. Eh dur. Tapi ngurum nah kangan deh bapanya. Panjangnya ulah. Nada malah kangir. Nah. Tangon ulah. Gak kaya narong. Wah, kalanya aku yutu lah. Wah, bican kata nama dalam belakang adik. Wah, wanda aku yutu merkin wah. Bian kan. Dalam ini bapak yang ngomongnya nyai. Anak-anak. Wah, katur aku merda. Mereka merimedan. Nah, aku rindu mawutin tu alwa. Atil rungi merda aku. Bican macin nanam. Bapak mengom. Dalam macin ngadik. Mengom macin buhen minan kundayun. Ya, bapak mengom macin yang ngadik buhen min. Koroprungo. Ya, nalengko yang kulung arong pulunguin. Eh, dur. Koroprong, apa nampak yang orang orang orang orang orang kali orangan lengkon. Abile ya tahu, alas pun malang kau tahu. Paman, nabaman, nama ni men paman. Nata, 90s boy. Nah, ungkan nama. Nana, nukutri nana. Eh, orang orang orang mana ungkan mah nukutri. Yolong yolong orang orang kan bayang orang tak ungkan. Nana macin belum banyak ungkan mah macin belum macin daruk minan macin belum wanganan kan dur. Yolong yolong orang tak shopping dor tan nana kan nana berwangan. Woi orang tak korup pul ben kan. Ya kaki ni pe ni mana korup pan minyak bayang orang tu dark tun nana bijan nana kan. Lengkon. Ni muka nana bilai ya short temper watum. Dango lengkon aku ngaya ngoyo longo. Lengkon dur. Ni nana bilai yang banyak mungkin nana banyak watum dark tun awangan nana nana dor lengkon. Nama ngaya. Pada waktu nyami, dalam menyingat tahu menjauh darkat menyingat tahu. Bayang belum dalam apa kini nama, arong apa kini apa namu dikang lo, arong nama ni bena. Nana waktu mana ni, waktu nama lah, hey, nang tu nama lah, gumurik nang lo, lah hey, excuse me apa bican, nana mana bican ada ingat apa kini mana dia orang kau yolongo, hey excuse me apa bian, nana waktu nama belum mana ya, who am I talking to bican nana mengapa kini. nana wartum la bana to me dog nya kule no wartu le wangam dango hangal ngaro klarion ko prongo are dan nara eh dro eh wangan nana wangan nana wartu la ngapa gen wartum na mana bana we tam ga ungan nya kule wanga bae ngala yulungom yulung ungan jen lengon kan nana ga ungan nya kule wanga ya kan yulungom yo wangan wangan wangan wangan wangan nana na woyo nana ko ngapa gen ngaro ngatan nan ko shopping ya kan mala bila nya yo ungan ko malaya kan ngatan na pelengo yulung ngatan shopping boleh ke na nganya den stop malanya lengon den bib speaker ya banam na bolon do bulu ka bolu iman banam ga bila ya no urun ban boro men pieno me Lingon eh lingon yo lingon borol en mekan ungan ma marat na borol en hatang lingon chutna ko nai lien lingon pieno men bile pukko bulu nda eh dur anang dona na bana watto chorop ngai len pe family nara koroprongo wakken ngun bile en watto ngai nan go bana family em koroprongo Oh, hala, andre ngara kalam, undala nyinga, raman gining. Eh, ko pa tumbul kem yako. Muloko kem. Muloko kem. Ngama nuka muloko, muloko kem. Ngama lang tuman wato yuro nunno yako, muloko kem. Ayo. Ayo, ko pa tumbul na yako, ka muloko kem na wato. Ayo. Ya. Yo, bila ya, anyway. Patango tao, ay kato mo kayo wakka. Mebe na, baman, oy, bida tao. Ayo. Eh, dur. Eh. Kada mga wakkan nga tumuko tao, ano maka nga, madang ayulong ready ang ajinang balananan. Biar Mark Show. Yo, bilangnya kamu bodoh berming.
2: You are now listening to Yolongo Radio on 88.9 FM in Darwin, Casuarina, Palmerston, Gahampdudu. Kabalanya.

0: duwan jawallo 3 a.m. Yul ngunyual kabarak ngura yan yak koro. Bayang wen jarau yuna.
1: Yo, ngara nyako, hango, ayo ngoko dangara, era ringo, ora ora ora, papurun, may mengundara ko, komat, ngari mengundara ko, tatoy, kawako mengundara ko, kalpo. Ngaman no maka yungo ereo, dia irkala, ayo lingon. Manu maka yungo ereo, dia irkala, ayo lingon.

0: Joo, tämä on teidän tyyppi. Joo, täällä ei näytä tämä rakkaa.
1: Nukua kaapu rakkaa.
2: Tuonka mulla on rakkaa mulla, vai?
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
1: tongara ne ora winna ma. So are you? Ka kambara yo. Pena da yara ma la kambara.
0: Pomuru era ma ji.
1: Ni. Atu ala ya balanga te ka kale ngwa ya mara kari. Hmm. Tuol pero kale ngwa. Hmm. Angu na balanga karwa ya kanawi. No way, Anna. Yeah, come here. No way.
0: You're welcome.
1: Kolong le ya, kuhur besar lah kamera. Kau ngapa? Tahu, punya? Kau ngapa? Eh, muktera, saya phone, muktera. Bulak aku nak ada phone ngama.
0: Mana?
1: Ma, paman anak perempuan school, paman school belakang dah pam, school anak perempuan Venista, macam ni rap anak perempuan shop lah.
0: Hmm,
1: sekolah mana kau wanga, malu, anak pengen ni benda raya dora, unyian anak perempuan ngat lelong shop, taran nak orang, tak kau ni anak perempuan taran nak orang, kata la nyerek kodin kau orang, kadal cina. Mulang mula start nengel tengah belang ni education center na adult education center na tengah ni ala 1 2 3 kadual na ni le pun sen amrin tara ora na bele kam child care center na ngai tengah bela unni na pungu wang amrin tara aram je na noi gold malin
0: em
1: pa tang ni no ya ala kadual ngai we no ya workshop katual bali ni nursery unya na pun ngoi aku technical school ya aku
0: le
1: bali na pun post primary wala ngo unya 10 go ye 10 go gale pun ngo na unya school post primary wala la kanya atang unu ngoi ngora amle wa ng gale pa na angunya wa ng na pun ngo ka adult education center ngatel ngo
0: hmm
1: Aku ni lagi ngarang ngatil yang sekolah darah orang lah, 15, nak milenya, 16 milenya ngara, berangara. Pada yang lima hari ni aku kam work experience ko, literacy jama, taruk, diorang taruk ngarang ngatil ni jama, literacy center ngara. Muni aku ngatil ngui, first pun dia jama ngara. Yo, golong anak perlu ni, tak kahar juga, paman.
0: Agar aja tem,
1: kalau nggak perlu lihat, pilih cak, macam shop beli. Rupiah ada berjam, ada penunya. Aku, mana perlu?
0: Nalen.
1: Tuan lah, urulena. Muda kali tu nya, iparan dah macam ni. Iparan dah. Hmm. Kalau yang perlu lah. Panik ni ada berjam, kita ke anak. Baru nggak ada permeriu.
0: Nih,
1: boleh kerja. Boleh kena juga na ada kulit juga na everything juga.
0: Wow.
1: Nggak tahu lepas apa nak drink kabur.
0: Abu.
1: Lau enak beri. Wang kan amat cerdas beri cermin yang tehek kalau. Tiang apa langsung beri tiket sing tehek kalau. tang ka tang ka tang ka telo ban ba pu mel yul nganya rikau ko binural ba la nya la rangi pu ta mil minya na yul nganya ali de yang ana pu ka yul kala ni ni
0: ba fu na
1: kala ni na mu hila nya ka tsama yang ana pu ka nya tu na nya ka ti yul nya ka yul Ang mga bil ka na lang yung wala nila orange pa na mapal niya, need to niya. Ba niya bila kulok to niya, kayo mix. Ba na rulim na bila na need ko na niya. Ako pala niya mat niya ni, niya kaya ko dara, niya ngal ko lang. Ba na lumur, ba na lumur, ba na lumur, lumur, lumur, kuk na ngal ko lang, na ni. Na wala na, kuya na na wala, yorup ma niya pala, need lang. Nama puli na yun net talaga la kulong niya para yun na wala na unyun na net la pin na unyun yaku yun pa rangin mo la pin ngura la mankil ma
3: yeah
1: awat pin ng burum ja apol niya pin ng luok na wala bi pamal ja mara niya la pin ng luok na la rang ko na bi panik lecho la akana na friends ko ikana
4: Yo, alalang arayaku, Georgia. You're listening to 88.9 FM Yungu Radio.